0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Abs, hari ini di Bali sepertinya semua pada hektik ya Elkogers, karena hari ini adalah bertepatan juga pada Hari Raya Kajang Kliwon dan juga Hari Raya Tumpek Wayang, yang menyebabkan banyak juga mungkin ya harus mengerjakan pekerjaan rumah, banyak juga yang harus ke pura, ada yang juga harus membanten gitu di rumah kan ya. Tapi ya kalau udah yang namanya ada kerjaan gitu kan, harus tetap berjalan juga kerjaannya, harus tetap seimbang juga dengan sembahyang dan lain-lainnya Alkogers. Dan bagi Anda mungkin yang di sore hari ini lagi pengen ke pura, pengen sembahyang, tapi ya harus bekerja, lakukan saya setulus hati Alkogers, karena ya kita harus bisa menyeimbangkan keduanya kembali lagi. Dan bagi Anda biar gak terlalu, gimana ya, gak terlalu bersesal hati karena gak bisa ke pura, atau bahkan udah ada yang berhasil ke pura dan sudah bisa membalanskan waktunya agar bisa sembahyang dan bisa bekerja juga, saya ucapkan selamat. Dan ya bagi yang belum juga lakukan setulus hati aja deh Alkogers, karena saya juga ternyata tidak bisa membalanskan waktu itu sendiri. Dan biar gak terlalu bersesal hati, mending Anda atensi aja di Alkogers Bali sambil bekerja, sambil mengerjakan pekerjaan rumah ataupun berbagai hal-hal lainnya. Atensi di Alkogers Bali, karena selama 2 jam ke depan Antar Prawira akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips menarik yang akan mengisi wawasan kita bersama. Dan tentunya biar gak terlalu pusing itu kan ya, udah pusing gak bisa ke pura, udah pusing sama kerjaan, sekarangnya tambah cuman informasi-informasi aja, enggak dong ya. Pastinya saya akan selingkan juga dengan berbagai lagu-lagu aci koleksi Alkogers Bali dari Blandika Musik Indonesia. So jangan kemana-mana, stay tune.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

Radio Bali. Elkogers, Anda sadar gak sih Elkogers? Ternyata ada sebuah ilmu yang dimensinya paling luas. Yap, itu adalah ilmu manajemen yang bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Dan ketika Anda ingin menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis dan wirausaha juga memerlukan yang namanya ilmu manajemen. Dan tahukah Anda, Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah, yaps, apalagi selain STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus sekolah tinggi manajemen yang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang sudah berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali loh ya. Dan kenapa sih Nat kok bisa kayak gitu? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun yang aroma-aromanya adalah teknik banget, ternyata juga harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektivitasnya. Dan untuk lokasi kampus STIMI Handayani, bagi Anda yang belum tahu, itu ada di pusat kota Denpasar loh ya. Bukan di tempat-tempat lain, bukan di pelosok-pelosok sana, tapi di pusat kota Denpasar. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar Bali. Kalau belum tahu juga, Anda pasti pernah dong ya ke Jalan Sudirman Denpasar. Ketika Anda lurus terus sampai dekat di SMAN 2 Denpasar, Anda bisa langsung melihat sebuah pelang bertuliskan STIMI Handayani. So, jadi habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, jadi gampang. Tinggal set dari kampus STIMI Handayani. Jadi ayo deh ya, buruan daftarkan diri Anda. Dan untuk info atau pendaftarannya, Anda bisa langsung WhatsApp aja ke nomor 082-145-666-199. Saya ulangi sekali, di 082-145-6-3-199. Karena STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: aja, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
3: Ini Elkoga Radio Bali.

ini. Dan buat Anda mungkin yang hari ini di malam minggu kali ini sedang berjuang untuk mempertahankan hubungan, atau bahkan Anda lagi belajar buat mengikhlaskan seseorang, ya mungkin saya sedikit bahas ya, mungkin ini adalah sebuah hal yang cocok buat Anda. Karena pernah nggak Anda nanya bahwa kepada diri Anda sendiri ya, sebenarnya bahwa Anda itu masih mencintai dia, atau Anda hanya takut kehilangan seseorang yang sebenarnya udah lama hadir dalam hidup Anda, loh guys. Kadang-kadang dua hal itu rasanya kayak mirip ya, karena kita juga terbiasa menerima chat dari dia, bahkan dari setiap pagi, malam, sore. Udah terbiasa nelpon sebelum tidur, terbiasa cerita tentang kejadian-kejadian setiap harinya kepada dia. Lalu ketika hubungan udah mulai berubah, kita merasa ada bagian hidup yang mendadak mulai terasa kosong.

atau bahkan rasanya kayak zlep, langsung kosong aja gitu kan. Namun rasa kehilangan rutinitas belum tentu sama dengan kehilangan cinta, Elkogers. Karena coba deh Anda perhatikan, bagaimana hubungan itu membuat Anda merasa, apakah membuat Anda merasa dan apakah Anda bisa menjadi diri Anda sendiri, dan apakah Anda bisa menyampaikan ketidaksetujuan Anda tanpa takut Anda merasa direndahkan, atau apakah Anda sama-sama berusaha untuk memperbaiki sebuah masalah ini, atau bahkan hanya satu orang saja yang terus-terusan mengalah tanpa yang satunya lagi harus mengalah juga gitu, aku harus bisa dibilangnya ya. Dan sebenarnya hubungan yang sehat itu bukan berarti kita nggak pernah bertengkar sebenarnya, karena perbedaan pendapat bisa terjadi pada siapa saja. Yang perlu diperhatikan malah adalah bagaimana kedua pihak itu bisa menghadapi perbedaan yang terjadi, ya Rogers. Dan apakah masih ada rasa hormat, kejujuran, dan kemauan untuk mendengarkan ketika saling membantah dalam argumen tersebut? Dan kalau ternyata Anda masih sayang tapi hubungan Anda sedang sulit, apa yang harus dilakukan? Nah, sana coba kita bisa bicarakan sebenarnya dengan jujur tanpa saling harus menyerang sebenarnya. Jelaskan apa yang harus dirasakan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda butuhkan. Lalu dengarkan juga sudut pandang dari pasangan Anda. Setelah itu, kita bisa lihat apakah ada perubahan nyata, bukan sekedar sebuah janji yang diulang setiap kalinya ketika terjadi masalah. Dan jika hubungan memang sudah tidak sehat, Anda tetap berhak untuk mempertimbangkan batasan dan keselamatan diri Anda sendiri, juga mental Anda, ya Rogers. Dan buat Anda mungkin yang di petang kali ini sedang mendengarkan, pernah nggak bertahan dalam hubungan yang hanya karena takut memulai semuanya dari awal? Sebenarnya Anda gak perlu menjawab sekarang sih ya, tapi Anda cukup deh renungkan pelan-pelan. Ingat, mencintai seseorang itu penting, tetapi menjaga diri sendiri dan kesehatan emosional dan juga mental Anda juga gak kalah pentingnya, Rogers. Karena pada akhirnya hubungan yang baik bukan hanya tentang siapa yang kita pilih untuk dicintai, melainkan juga bagaimana kita saling memperlakukan. Dan untuk Anda juga nih yang lagi berjuang, semoga di malam minggu kali ini bisa membawakan sedikit kejelasan. Dan untuk Anda yang sedang belajar melepaskan, semoga Anda juga menemukan keberanian untuk melangkah lagi, ya Rogers. Jangan sampai stuck di pertengahan antara putus atau terus.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

pasangan yang baik, cantik dan tampan. Dan tentunya pastinya harus bisa menghemat-hemat ataupun bijak untuk menggunakan uang terutama, ya kan. Karena kalau punya pasangan yang cukup boros, bukan cukup boros lagi tapi udah boros sama uang, tidak bisa, bukan tidak bisa ya juga ya, tapi kurang bisa memanage yang namanya pengeluaran, itu agak-agak bahaya. Apalagi kalau udah menuju jenjang yang lebih serius lagi, Alkogers. Karena yang namanya uang itu sangat berharga, apalagi setiap bulannya harus memenuhi kebutuhan bulanan dan buah hati bagi yang udah punya buah hati, yang pastinya juga cukup menguras pengeluaran di dompet. Kalau emang masih ya kayak kerja untuk diri sendiri juga masih kayak ya bisa nabung lebih lah ya, bisa foya-foya lebih. Tapi kalau udah berkeluarga sepertinya harus didikit-dikitin, Alkogers. Namun tenang aja, bagi Anda yang mungkin agak susah untuk mengatur pengeluaran, mending Anda keluarin uang Anda di Cleanse Grocer aja untuk membeli kebutuhan bulanan dan buah hati Anda. Karena di Cleanse Grocer setiap harinya pasti ada promo, dan promonya juga banyak banget, Alkogers. Dan per hari ini ada Pocari Ion Waters ukuran 500 mAh. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500 per pembelian 2 pcs-nya dengan minimal pembelian 2 dan kelipatan 2-nya. Lalu ada juga Sun Mary Biskuit Keju ukuran 80 gram yang roll. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Lalu ada juga Five Mini 100 ml botol, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500 dengan ketentuan minimal pembelian 2 pcs dan kelipatan 2 pcs-nya. Lalu ada juga yang suka yogurt, ada Promina Yogurt Melt Strawberry yang bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.400. Ada juga Paseo Bedroom White 12 roll, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.500. Ada juga Kata Oma Gula Aren. Bagi yang suka gula pasir nih, ada Kata Oma Gula Aren ukuran 63 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.700 per pembelian 2 pcs-nya dengan minimal pembelian 2 dan kelipatan 2-nya. Lalu ada juga Nola Granola Chips Peanut Butter ukuran 100 gram. Yang puff, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.700. Dan masih ada banyak lagi promo-promo lainnya, Alkogers. Karena emang di Cleanse Grocer itu promonya bejibun. Jadi mending langsung aja ya ke Cleanse Grocer terdekat dari rumah Anda. Karena di Cleanse Grocer yang terlengkap dan termurah.

dari mata turun ke hati ya Loggers. Dan ketika Anda sudah bersama orang yang Anda sayang, bersama orang yang Anda cinta, sepertinya waktu pun kembali jadi tidak berarti ya kan. Entah kenapa seperti dunia ini tidak menerima kita dekat sama pasangan. Ketika kita baru saja menyentuh tangan pasangan kita, waktu rasanya berputar 2 kali bahkan 3 kali lebih cepat ya kan. Ya rasanya baru banget ketemu, ya cepat banget dari ketemu jam 2 itu misalnya ya. Baru bentar, udah sampai jam 7 aja. Dan sekarang juga saya baru ingat, ini udah sampai di pukul 7 malam waktu El Quadrio Bali. Nggak kerasa juga, saya udah menemani Anda selama 1 jam kebelakang. Namun tenang, jika emang Anda sudah harus berpisah dengan pasangan Anda, tapi tidak dengan saya dong ya. Saya masih akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya masih di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia, dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang pastinya akan lebih menarik-menarik lagi ke depannya. Dan biar Anda gak suntuk, gak mumet di rumah sendiri aja, bagi para emblo-emblo di malam minggu kali ini, atau mumet abis ngerjain kerjaan dan akhirnya gak dapat kepura gitu kan ya, atau bahkan Anda lagi merasakan suatu ketenangan batin abis kepura, ya program masih bakal nemenin Anda dengan menghadirkan berbagai lagu-lagu aji koleksi El Quadrio Bali dari Belandika Musik Indonesia. So jangan kemana, stay close.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Kali hari ini adalah hari raya, hari suci tumpah wayang Alkogers, yang sebenarnya bisa kalau dihitung-hitung itu dirayakan setiap 210 hari sekali pada hari Senin secara Sabtu Kliwon Wuku Wayang Alkogers. Dan bagi Anda yang masih bingung kenapa sih tumpah wayang ini dimaknai dengan sebegitunya gitu kan. Sebenarnya jika emang kita cari ya dari Google mungkin ya, kalau kita searching-searching itu, tumpah wayang itu pasti dibilang adanya memang sebenarnya emang artinya bukan dibilangnya, tapi memang seperti itu, yaitu dirayakan sebagai puja wali kepada Sang Hyang Ishwara, yaitu manifestasi Tuhan dalam simbol pencerahan, seni, keindahan, dan penguasaan arah timur, Elkogers. Dan hari tumpah wayang ini juga seringkali dimaknai dengan penyucian benda-benda seni, seperti bisa dibilang juga menjadi momen kelahiran atau penyucian perangkat wayang kulit seperti ataupun gamelan, topeng, dan juga serta alat musik tradisional agar bisa membawakan nilai-nilai luhur yang ditanamkan Alkogers. Dan selain itu juga tumpah wayang ini juga diidentikan dengan peruatan atau sapu leger, yang ini juga biasanya dilakukan khusus bagi orang-orang yang lahir pada wuku wayang. Dan hari ini menjadi sarana peruatan atau pembersihan diri secara niskala atau spiritual melalui pemedesan wayang sapu leger untuk membuang mala ataupun kotoran lahir batin Alkogers. Dan tumpah wayang ini juga bisa dijadikan sebuah simbol kehidupan untuk menggambarkan dunia yang penuh kegelapan dan kebodohan, di mana manusia diingatkan untuk bisa mencari pencerahan serta mengendalikan sifat-sifat buruk atau amarahnya, Alkogers. Dan namun dari sekian yang saya dapatkan ya, saya mendapatkan sesuatu yang unik nih dari makna tumpah wayang. Mungkin terlihat dari sisi filosofis dan agamanya ya. Di sini saya mendapatkan sebuah makna unik yang diambil dari sisi psikologi dan juga dampak pada dunia nyata sekarang, Alkogers. Dan ternyata saya juga baru sadar bahwa hari ini di hari tumpah wayang itu jatuh pada Senin secara Kajeng Kliwon Wuku Wayang, di mana sini ada 3 siklus waktu yang menemui garis finishnya secara serentak, Alkogers. Yaitu pada di Bali itu ada yang namanya wewaran ya. Jadi Senin secara ini jatuh pada satuwara ketujuh, yaitu satuwara terakhir. Dan kajang ini juga jatuh pada triwara yang ketiga, yaitu triwara yang terakhir. Dan juga kliwon ini jatuh pada pancawara yang kelima, yaitu pancawara yang terakhir, Alkogers. Dan ini jatuh mentok berbarengan pada satu hari. Dan ini bukan bisa dibilang sebuah klinik ya. Ini adalah dibilangnya dari yang saya dapatkan itu adalah sebuah tabrakan waktu ekstrim katanya, di mana pertemuan ujung siklus ini bisa bikin sebuah ketegangan kosmik yang berbeda. Dan jika ada jika dilihat juga di sini pada wuku wayang itu bukan akhir dari kalender Bali ya, Alkogers. Dan wayang itu juga baru wuku ke-27 dari total 30 wuku yang masih ada. Berarti masih ada sisa waktu. Jadi dalam filosofi juga dikatakan bahwa adanya kata kala yang berarti bisa dibilang juga sebagai waktu, Alkogers. Dan jika diambil lagi secara gamblang semuanya ya, bisa dibilang juga hari ini tuh adalah hari dimana kita tuh diminta untuk sadar bahwa sifat waktu itu memang agak berat karena nggak bisa di stop dan bakal menelan masa muda kita kalau kita lengah, Alkogers. Jadi di hari tumpah wayang ini ketika dibilang bentara kala yang turun, itu sebenarnya adalah bagaimana kita sadar bahwa kita tuh nggak akan bisa menang lawan waktu atau kala, yang berarti anda harus bisa berdamai dan juga bisa menetralisir stres dari waktu itu dengan diruat atau dengan sapu leger, Alkogers. Itu mungkin ya yang saya dapatkan dari sebuah tweetan dari TikTok yang saya dapatkan sebenarnya. Tapi ya semua juga kembali dengan kepercayaan masing-masing, Alkogers. Apakah Anda lebih percaya dengan sisi filosofisnya, sisi psikologisnya, sisi nyatanya, atau sisi agamanya? Itu kembali dengan diri kita masing-masing.

Kalau girls, daripada selingkuh mending kita ikut lomba mancing mania aja enggak sih ya? Bagi Anda nih semeton mancing mania Bali, Anda bisa mengikuti lomba mancing ikan lele di Tukat Bindu, Banjar Ujung, Kesiman, dan Pasar Elkogers. Anda bisa dapatkan hadiah sepeda motor metik, kulkas, TV 32 inch, sepeda gunung, door dan door prize menarik-menarik lainnya. Daripada selingkuh dapat kegap kan ya, mending ikutin lomba mancing bisa dapat berbagai door prize menarik dan juga ya lumayan ya kalau dapat TV bisa pakai nonton gitu bareng keluarga di rumah ya kan. Dan bagi Anda yang menarik bagi Anda yang tertarik nih ya, Anda bisa catat tanggalnya yaitu di tanggal 11 Oktober 2026 di pukul 08.00 hingga 12.00 WITA. Tepatnya ada di Tukat Bindu, Jalan Turi, Banjar Ujung, Kesiman, dan Pasar. Tapi tenang aja bagi Anda nanya, aduh Nat ini udah tanggal 10 nih Nat, apakah aku bisa ikut? Bisa dong ya, bisa karena harga tiketnya juga murah, hanya Rp50.000 dan pembeliannya adalah on the spot Elkogers. Jadi keep jadwalkan dan menangkan hadiahnya. Acara ini disponsori oleh 96,9 FM Elkoger Radio Bali.

101.9 FM Malco Gay Radio Bali. Kita gak bisa selalu merasa dunia ini aman-aman aja, Elkogers, karena banyak juga data berita-berita yang belum kita sadari. Dan ya, nampaknya Indonesia mulai aktif ya, terutama pada lempeng tektoniknya dan juga magma vulkanik yang ada di bawah tanah Indonesia, Elkogers. Karena berdasarkan yang saya dapatkan berdasarkan laporan dari Antara pada 10 Oktober 2026 bahwa status Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung sekarang ternyata sudah meningkat dari level 2 menjadi atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Peringatan status ini berlaku sejak 9 Oktober 2026 pada pukul 21.00 WIB. Dan menurut laporan tersebut juga, perubahan status telah dilakukan setelah evaluasi aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini, termasuk pengamatan visual dan juga data instrumental. Catatan yang diberitakan juga menyebutkan adanya sejumlah erupsi pada tanggal 9.

9 Oktober ya Logers. Ya mungkin juga memang dampaknya gak sampai sini ya, tapi semua ini juga bisa kita antisipasi ya Logers. Dan untuk peringatan status ini juga menjadi sebuah pengingat bahwa kita harus ingat bahwa informasi bencana itu harus selalu diperhatikan Logers, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal atau beraktivitasnya di sekitaran wilayah rawan. Contohnya mungkin di Karangasem ya. Teman-teman kita di Karangasem mungkin bisa didengarkan lebih lagi ini, karena pertama, apa sih yang harus kita lakukan jika ada seperti ini? Kita harus bisa mengikuti situs resmi yang memang benar-benar resmi dari Badan Geologi BMKG ataupun dari PNPB ataupun BPBD Logers, serta juga kita bisa mengikuti situs resmi dari pemerintah daerah kita masing-masing. Dan juga jangan mudah mempercayai pesan-pesan berantai yang gak jelas sumbernya ya kan. Dan yang kedua, kita juga bisa patuhi rekomendasi mengenai zona-zona bahaya dan jarak aman yang diumumkan oleh otoritas yang berwenang. Dan jangan mendekati kawasan gunung hanya untuk mengambil foto atau video saja Logers. Jangan kebelet tenar ya, karena bencana alam itu bukanlah suatu ajang kita untuk bisa mencari ketenaran Alkogas, apalagi sengaja ya mencari lava gunung untuk bisa divideokan. Jangan, kecuali emang Anda sudah profesional ya kan. Dan ada juga, dan yang ketiga nih, jika emang tinggal di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak, pastikan keluarga Anda dan juga Anda mengetahui jalur evakuasi dan juga lokasi berkumpul yang aman. Anda juga bisa simpan nomor darurat, siapkan dokumen penting, dan juga siapkan obat-obat yang diperlukan. Serta yang paling penting juga, sertakan perlengkapan dasar apabila sewaktu-waktu ternyata dibutuhkan Logers. Karena memang Indonesia lagi aktif-aktifnya nih ya. Dan perlu diingat juga tingkat aktivitas gunung juga dapat berubah berdasarkan hasil pemantauan. Oleh karena itu, informasi terbaru dari pihak berwenang juga harus menjadi sebuah acuan, bukan perkiraan pribadi kita. Dan bagi Anda yang lagi mendengarkan mungkin di malam hari ini bukan tentang untuk menakut-nakuti ya Logers, tapi ini saya memberikan ini agar kita bisa lebih waspada lagi, lebih sigap lagi, karena memang mungkin ini kurang masuk di beberapa di IG, ruang mesos-mesos ya Logers, karena emang saya juga dikit dapatnya, apa emang gak masuk di mesos saya aja atau bagaimana ya kan. Tapi ini mungkin agak sedikit dibicarakan, namun kita bisa waspada terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kepanikan massal nanti jika memang terjadi. Jadi waspadalah sekarang, belajarlah dari sekarang agar nanti jika memang akhirnya terjadi, hanya Tuhan yang tahu, Anda sudah siap untuk melarikan diri.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
5: yang penting beritanya beli.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

Halo girls, bagi anda yang masih bingung nih sampai sekarang, masih mikirin mau kuliah di mana ya yang enaknya, gimana ya kuliah yang asik, yang mungkin terkait dengan sains tapi ada teknologinya juga, tapi pengen berinovasi. Nah, saya rekomendasiin anda buat kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Elko girls. Kenapa? Ya, karena ini adalah sebuah pilihan logis banget buat anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang bukan cuma tentang bercocok tanam doang, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa anda pilih, Alkogers. Di sini ada yang pertama yaitu Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Yang kurikulumnya juga sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Di sini ada juga prodi peternakan yang bisa anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan di zaman sekarang. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga prodi terakhir yang bisa anda pilih yaitu prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Terus kenapa sih ya harus milihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa, Nat? Kenapa nggak yang lain aja? Ya karena kalau kita tengok-tengok dikit dari staf pengajarnya dulu deh ya. Di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan kalau kita intip juga ke fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, Elkogers. Sehingga kayaknya kita udah nggak perlu mikir-mikir lagi deh ya, bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, anda bisa langsung aja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Langsung buka nih Google anda ya, siapa channel sekali aja. sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau nih, bisa anda hubungi juga atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 99 FM Malco Gear Radio Bali. Sayang banget ya Malco Gear, sebuah single ruang baru. Mungkin bagi Anda yang menginginkan ruang baru, saya sediakan Anda sebuah ruang baru. Karena kita juga sudah sampai di pukul 8 malam waktu Radio Bali, yang berarti kebersamaan kita sudah harus kita puput, sudah kita harus akhiri terlebih dahulu. Sampai di sini aja. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah setia mengikuti atensi di Elko Gary di Bali selama 2 jam kebelakang. Dan bagi Anda yang mungkin emang pengen request, ingin mengirimkan salam-salam Anda, salam-salam hangat Anda, ataupun salam-salam so sweet Anda kepada orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai, bisa nanti ya di pukul 9 malam waktu Elko Gary di Bali hingga pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream Elko Gers. Dan biar gak tahu berlama-lama lagi ya, nota prawira juga langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Besar Bali. Nota prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat bermalam minggu, and see you.
1: Six point nine.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya?
0: Radio apa nih? Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. 96.9 FM Elkoga.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Koga Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkogers. Malam minggu ini temani lagi sama Bagas Krisna di Rest and Dream, membahas trending topik, hal yang viral di sosial media sampai jam 11 malam.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토니카라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Alkoger Radio Bali. Selamat malam Minggu Alkoger. Bagaimana kabar Anda di tanggal cantik 10-10 ini? Udah dicek out belum keranjangnya? Waduh, pasti udah banyak ya yang menantikan tanggal ini, apalagi buat Alkoger yang suka belanja online. Tapi buat yang gak suka belanja online seperti Bagas, gak apa-apa, kita saling menghibur aja ya. Sekarang juga merupakan hari suci, tumpuk wayang ya. Sekarang banyak sekali upacara adat di mana-mana. Buat Alkogers yang sedang di perjalanan harus bersabar, karena memang hari ini banyak yang melangsungkan upacara adat Alkogers. Kita saling menghargai ya, semoga selamat dan dilancarkan rencana baiknya. Buat yang lagi malam mingguan, terus nunggu jam 12 malam buat nonton tim jagoannya main. Buat fansnya Manchester United, semangat ya. Kita doakan yang terbaik agar tim MU kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Nah, seperti biasa, tiap malam minggu ada Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream. Dan membahas trending topik ya, hal yang viral di sosial media selama sepekan terakhir. Kalau dari algoritmanya Bagas sendiri, ini kebanyakan tentang bola pastinya, di mana Cristiano Ronaldo itu sedang ada drama-dramanya Alkoger, jadi viral banget. Kemudian ada kasus pembulian juga, ini viral, di mana sampai ada anak yang masih SD ini sampai harus berpulang Alkoger sekarang dibully oleh kakak kelasnya. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan mengenai sanksi terhadap pelaku pembulian. Ini akan kita bahas detail ya selama 2 jam ke depan. Dan buat Alkogers mungkin yang ada topik lain ingin Bagas bahas mendalam, boleh banget gabungan sambil kirim salam dan request lagu. Caranya gampang, tinggal chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Yang mau gabungan lewat sosial media juga bisa, DM Instagram di @alkogfm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Bagas tunggu hanya sampai jam 11 malam.

96.9 Alkoga Radio Bali. Lagu dari Michael Jackson featuring Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Bagas puterian spesial buat Mr. Ray. How are you today? You must be feeling good because today is malam minggu. Tak lihat sorenya habis jalan-jalan ya, main bulu tangkis atau pedal tadi, atau tenis jangan-jangan. Ya pokoknya sehat selalu, ini katanya lagi di perjalanan dengerin Alkoga sambil nyetir. Thank you bro udah diputerin. Okay, you're welcome. Semoga selamat sampai tujuan ya dan dilancarkan rencana baiknya. Makasih juga mau sapa yang gabungan di WhatsApp Alkoga. Sudah ada Kadek Giri Mahendra seperti biasa hadir dari seputaran Sanur Kaje. Minta lagunya Magic yang judulnya Root. Trending topik hari ini bahas dong penyebab terjadinya pasien DBD di kota atau bagi masyarakat khususnya yang ada di Bali. Oh lagi wabah DBD ya, Bagas kurang ngikutin beritanya. Tapi memang in this situation, apalagi udah mau masuk musim penghujan tampaknya ya, meskipun mendung-mendung, tapi hujannya kayak irit gitu, suka ngumpet Alkogers. Mungkin karena lagi musim kawin di Bali ya, jadi banyak orang yang melangsung pernikahan, dan kita percaya kalau orang Bali itu bisa menggunakan kekuatannya untuk memindahkan hujan Alkogers. Jadi bahasa keren itu nerang. Jadi mungkin ya hujannya masih belum merata. Tapi memang di tengah kondisi seperti saat ini, panas kemudian hujan, ini akan menjadi tempat yang sangat luar biasa bagi nyamuk untuk berkembang biak. Maka dari itu harus hati-hati, tetap terapkan yang namanya 5K gitu ya, kuras dan sebagainya. Bagas lupa inget ya. Terima kasih udah ngingetin, nanti Bagas coba cari informasinya. Kemudian Bagas juga mau sapa Made Hendra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Mau request lagunya Coldplay judulnya Paradise. Salam katanya buat aku yang balik dari Karangasem. Wah hari ini banyak yang di perjalanan tampaknya ya. Semoga selamat dari Karangasem sampai ke rumahnya di Desa Tua Marga Tabanan. Cukup jauh ya dari Tabanan ke Karangasem. Salam katanya buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke terima kasih kembali. Tapi terakhir ya Bagas putar lagunya itu, karena sekarang Bagas memputerin lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Ini lagunya itu ada video klipnya Alkogers menggambarkan sekelompok pemuda-pemudi, asik, pemuda-pemudi ini sedang datang ke undangan temannya yang melangsungkan pernikahan. Jadi katanya lagu ini di request dari Cindy, spesial buat teman-temanku yang melangsungkan pernikahan. Semoga dilancarkan, selamat menempuh hidup baru, dan buat Kak Bagas cepat nyusul. Terima kasih ya Cindy udah ngingetin.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali, Stairway to Heaven, tangga menuju surga, Kogers. Itu pasti yang sedang dialami oleh salah seorang murid SD yang sedang viral-viral ini, Kogers, di mana almarhum telah berpulang beberapa waktu lalu usai diduga dipukul dan ditendang oleh kakak kelasnya. Ini merupakan berita yang viral dan terus-terusan tampil di sosial medianya Bagas. Tapi buat Anda mungkin yang sudah tahu beritanya, nanti Bagas akan bahas lebih detail ya, karena cukup panjang juga. Dan selain itu ada banyak sekali berita viral nih, Alkogar, selama sepekan terakhir. Apalagi yang pencinta sepak bola, khususnya tentang Cristiano Ronaldo. Ini saking viralnya sampai banyak sekali media yang membahas beliau. Nah, jadi Cristiano Ronaldo ini dikabarkan kabur alias cabut alias pergi dari pusat pelatihan timnas Portugal. Namun yang menarik adalah dirinya itu kemudian memberikan statement yang mengatakan bahwa dirinya itu tidak dihargai di timnas Portugal. Dan akhirnya kembali ke klubnya Al Nassr di Liga Arab Saudi ya, dan kemudian mencetak gol, tepatnya gol ke-980. Puyut lagi sedikit ya, 20 gol lagi tembus Al Koger, 1000 gol. Tapi yang unik adalah ketika dirinya baru mencetak gol di pertandingan liganya, ternyata malah akun timnas Portugal memposting pencapaian Ronaldo di akun pribadinya. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah tuh, Cristiano Ronaldo sudah mencetak 900 lebih gol, tapi tidak pernah ada bentuk apresiasi seperti yang diberikan saat ini. Itu merupakan hal yang menarik juga, Alkogers. Masih di dunia sepak bola, pastinya buat Anda penggemar Liga Spanyol, ini ada salah satu pemain Real Madrid, Vinicius Junior, ini dikabarkan merupakan kloningan. Apalagi dirinya sudah sangat berbeda penampilan dan juga performanya di atas lapangan. Tapi itu nanti akan kita bahas lagi ya. Karena ada temannya Bagas ini hadir, ada Desni ini hadir dari seputaran Kelungkung, mau request lagunya Rem Laude yang judulnya Ikro. Kalau soal topik yang viral ada nih, jasa. Wah, kalau soal jasa itu Bagas skip dulu ya. Ini agak meresahkan, Elkogers. Kalau terlalu keras mengkritik nanti takutnya saya jadi buat tim press nih. Makasih banyak ya udah ngingetin kalau itu memang cukup viral. Tapi sebelum Bagas bahas hal yang sudah Bagas sebutkan tadi, kita dengerin dulu lagu dari Rem Laude, Ikro.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.
3: Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoge Radio Bali. Lalu dari Coldplay, Paradise. Apa sih yang terpikirkan ketika Alkoge mendengarkan kata Paradise? Apakah Bali, Island of Paradise? Ya udah pasti Bali itu sangat terkenal Alkoge karena faktor pariwisata. Tapi di balik itu ternyata ada sedikit wabah yang sedang mengancam kita semua, yakni wabah demam berdarah dengue atau DBD Alkogers. Ini Bagas dapatkan beritanya dari The End Times. Tadi juga ada Alkogers yang request ya. Kalau yang viral menurut siapa tadi yang request itu? Yang ada di sosial medianya adalah mengenai maraknya lagi kasus demam berdarah. Nah, ternyata di Tabanan ini kasusnya belum usai Alkogers meskipun jumlah penderita DBD anjlok sebesar 80%. Nah, jadi Bagas lansir dari IDN Times, kasus DBD di Tabanan turun dari 600-an kasus pada tahun 2025 menjadi sekitar 100 kasus saja hingga Oktober 2026 ini, atau sekitar 80%-nya, dan tidak ada korban jiwa akibat DBD tahun ini. Namun di kasus tahun 2026 ini terbanyak tercatat di beberapa desa ya, salah satunya di Kerambitan dengan total ada 19 kasus, kemudian di Kediri 18 kasus, dan juga di Tabanan secara keseluruhan sebanyak 14 kasus. Mobilitas, curah hujan, serta PSN mempengaruhi penyebaran. Dan menurut Dinkes Tabanan, ini selalu mendorong satu jumantik tiap rumah untuk memeriksa jentik mingguan dan mengordinasikan 3M+, disertai promosi kesehatan serta sosialisasi DBD. Jadi memang namanya demam berdarah itu lebih banyak kita lakukan pencegahan ya. Selalu tutup tempat-tempat yang biasanya tergenang air, kemudian jangan sampai ada air yang menggenang juga pastinya. Lalu sudah ada juga ya obat untuk menghilangkan jentik nyamuk. Jadi intinya kita jaga kebersihan bersama dan kita doakan semoga wabah ini bisa hilang sepenuhnya. Nah, untuk yang lainnya ini Bagas harus sabar dulu karena banyak sekali ini kok rame tiba-tiba ya. Katanya yang rame di minggu ini adalah sepak bola timnas kita. Itu juara kemarin ASEAN FIFA Cup. Ini masuk minggu ini masih hari Senin kalau nggak salah pertandingannya, luar biasa sekali itu Alkogers. Dan dari informasi yang Bagas dapatkan, ini pelatih kiper maksud Bagas ya, Emil Audero, ini mendapatkan Guard of Honor atau ketika bermain di Liga Spanyol, ini pemain lawannya itu memberikan sedikit apresiasi dalam bentuk memberikan Alkogers ya, barisan. Jadi pemainnya berbaris membiarkan Emil Audero masuk dan memberikan tepuk tangan karena dirinya telah menjadi juara dari FIFA ASEAN Cup Perdana. Luar biasa sekali ya. Dan sebelum Bagas bahas detail tentang berita itu, Bagas juga mau sapa Adi Suputra dari Abian Semal. Mau request lagunya Fatur dan Adila, judulnya Kulakukan Semua Untukmu. Untuk lagunya tolong banget jangan dipotong. Oke, siap. Salam bertanya buat Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Seperti biasa ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Oke, terima kasih.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Avenged Sevenfold, Dear God. Jadi penandaan sejauh persamaan kita di Rest and Dream. Edisi hari ini hari Sabtu, malam minggu ya, tanggal cantik 10 Oktober 2026. Dan seperti biasa, tiap malam minggu El Koge Radio Bali menghadirkan trending topic, hal yang viral selama sepekan terakhir di sosial media. Dan tampaknya minggu ini minggu yang sibuk El Koge karena banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah mengenai murid SD di Pemalang yang meninggal usai diduga dipukul dan ditendang oleh kakak kelasnya. Jadi ini udah sangat viral dan Bagas Krisna siap membahas lebih detail beberapa saat lagi El Koge. Dan buat Anda mungkin yang memiliki pandangan mengenai kasus ini atau mungkin ada mau memberikan kritik, saran, komentar juga boleh banget ya, sekaligus request tentang topik lainnya. Tadi udah ada yang nanyain soal demam berdarah di Bali katanya viral. Ini temannya Bagas juga gabungan lagi, bahas dong kemacetan di Jalan Gajah Mada. Banyak banget yang viral ya. Kemudian soal pom bensin juga tuh udah temannya Bagas bahas tadi pagi. Dan tampaknya masih banyak lagi hal yang bisa kita soroti El Koge. Tapi untuk saya pribadi lebih tertarik sama kasus sepak bola. Karena emang Cristiano Ronaldo dan Vinicius Junior, ini dua pemain mega bintang sedang disorot juga. Dan pastinya akan Bagas bahas beberapa saat lagi. Lalu El Koge yang mungkin sedang terjebak kemacetan karena banyak sekali upacara adat ya malam ini karena tumpak wayang sekarang El Koge. Jadi harus bersabar dan kita sama-sama dengerin El Koge aja yuk sambil melewati kemacetan dan malam minggu yang indah ini. Yang mau gabungan kirim salam request lagu atau nyemangatin temennya bisa banget via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di El Koge FM atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Makasih tunggu ya sampai jam 11 malam.

96.6 Koge Radio Bali. Yang namanya jodoh, rezeki dan umur itu memang adalah rahasia ilahi, rahasia dari Tuhan dan kita tidak bisa membantahnya. Namun bagaimana jika kita kehilangan satu dari tiga hal tersebut dan itu bukan dilakukan karena hal yang alami gitu ya, melainkan merupakan hal yang tidak sepatutnya terjadi. Salah satunya adalah akibat perundungan atau bullying yang terjadi di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nah, jadi korban ini juga terlibat dalam perundungan bullying yang menyebabkan dirinya telah tiada. Dan pastinya dua pelaku, ini tersangka ya, tidak ditahan di rumah tahanan Elkogers. Karena memang yang disangka atau yang sudah ditersangka itu belum, agak rumit juga kasusnya ini ya. Ini sampai saat ini masih simpang siur kasusnya dan memang merupakan anak di bawah umur. Sehingga tidak dimasukkan ke dalam undang-undang yang berlaku. Nah, jadi ada penyidik dari Polres Pemalang ini masih terus mendalami keterlibatan anak-anak lainnya yang diduga berada di lokasi kejadian. Nah, untuk pihak sekolah sendiri ini tengah mencopot dan menonaktifkan sementara kepala SD negeri yang bersangkutan, di mana keputusan ini diambil menyusul kasus meninggalnya seorang siswa kelas 2 yang diduga menjadi korban perundungan alias bullying oleh kakak kelasnya. Dan ini merupakan hal yang tidak bisa kita biarkan terus-menerus, Elkogers, karena memang namanya bullying itu sangat tidak baik. Nah, berita itu bagas lansir dari bbc.com dan di mana sampai saat ini kasusnya juga simpang siur ya, masih berlanjut ini penyelidikan dari pihak berwajib. Di mana usai viral kronologi dari almarhum ini, pihak berwajib bahkan membantah tidak ada pemalakan, malah disebut pelaku sakit hati atas ucapan korban sampai akhirnya melakukan kekerasan fisik. Dan hal ini jelas memantik amarah netizen, di mana ada sebuah akun di Threads ini membuat nama akunnya adalah keadilan untuk Akib atau almarhum. Nah, jadi korbannya meninggal tapi tetap disalahkan. Kawal terus kasus bullying di SD yang ada di Pemalang. Ini diposting oleh akun atas nama Fatur_Daku, di mana bocah usia 7 tahun atau kelas 2 SD ini berpulang setelah mengeluh sakit perut, di mana dirinya muntah dan ketakutan sampai tidak berani sekolah. Nah, namun hasil kesimpulan dari penyelidikan adalah ada ketersinggungan akibat ucapan korban. Luar biasa, logika macam apa ini? Wah, banyak sekali netizen berkomentar, salah satunya dari akun Fikri246. Nah, jadi skenarionya anak sekecil itu yang menurut laporan KPAI sebenarnya dipalak oleh kakak kelasnya, tiba-tiba bertransformasi menjadi orang yang melakukan ucapan atau membuat ucapan tidak baik, sehingga dua tersangka ini merasa tersinggung dan terpaksa melakukan kekerasan fisik. Karena memang hal ini sangat tidak masuk akal gitu ya, Kogers ya. Karena memang menurut salah satu akun lagi ini di Threads, akun atas nama Akib 2, ini selalu ada alasan yang pembenarannya dicari-cari. Korban memprovokasi, pelaku hilaf, hanya kenakalan remaja. Atau yang paling favorit adalah ada ketersinggungan akibat ucapan. Dan pastinya hal ini sangat tidak bisa kita biarkan terus-menerus, Elkogers. Saya sendiri sebagai salah satu penyintas ya, dalam artian waktu SD pernah dibully, ini merupakan hal yang tidak bisa kita biarkan terus-menerus, apalagi sampai menghilangkan nyawa anak kita. Jadi semoga kedepannya bisa ada evaluasi lebih baik, dan kita sebagai orang tua kelak ya, bisa mengajar, mendidik anak kita agar tidak menjadi pelaku bullying.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Wong Tak Ingin. Ini bakal seterian spesial buat Bligus Bawo yang gabungan via WhatsAppnya El Koga. Resen Dream Weekend, halo selamat malam Bagas Krisna. Malam juga Bligus Bawo hadir di Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya kalau boleh jujur capek sekali. Tapi meskipun capek harus tetap semangat ya. Apalagi besok hari Minggu, hari yang tunggu-tunggu buat El Kogers yang emang kerjanya itu libur tiap weekend. Kalau saya sih gak ada libur. Besok udah gaskan lagi dari pagi, lanjut siaran malamnya lagi. Harus tetap semangat dan pastinya jaga kesehatan. Katanya nih Rahajang Rainan Tumpak Wayang, Mogi Rahayu Sarang Sami. Oke, suksmu mewali Bli. Yang Tumpak Wayang ingat ya semua, upacara sapu leger. Bener ya sapu leger sama upacaranya. Kemudian buat yang lagi sembahyang sekarang, yang lagi ngedit mungkin malam mingguan sambil sembahyang, boleh banget ya spiritual date ini. Sekaligus mencocokkan diri dari segi spiritual intelligence gitu ya sebutannya kalau gak salah. Karena yang namanya kecocokan tidak hanya soal emosional, tidak hanya soal finansial, tapi juga spiritual, El Kogers. Ini harus Anda cocokkan dengan pasangan Anda. Ini mau request lagunya Wong, udah Bagas puterin. Salam katanya buat Bagas Krisna, sehat selalu. Oke, sehat juga untuk kita semua. Nah, sebelum Bagas bahas lebih detail ya, ini banyak sekali topiknya. Kayaknya karena keterbatasan waktu, Bagas akan membahas Cristiano Ronaldo dan juga gosipnya Vinicius Junior. Tapi sebelum itu ada yang gabungan dulu ya. Nih Bagas mau sapa dari Instagram. Ada Yanti hadir dari seputaran Kerenang. Lagi nyari makan katanya ini kak sama Ayang.

ngapain Anda pamer sama saya nih malam mingguan jalan-jalan sama Ayang? Boleh banget ya. Tapi yang namanya hubungan memang kadang-kadang harus ditunjukkan, harus dibuktikan. Daripada dipendam sendiri-sendiri, ternyata ada orang ketiga, wah jangan sampai alko, girls. Ini Yanti mau minta lagunya Katy Perry, judulnya This Is The Part Of Me. Bener ya? Udah Bagas siapin lagunya. Salam katanya buat Ayangku, lagi-lagi bingung nyari parkir di Kereneng. Emang susah sekarang nyari parkir kok, girls. Apalagi nyari pom bensin ya, nyari Pertalite ini sangat langka. Semangat pokoknya buat kita semua. Langsung puterin lagunya Katy Perry, This Is The Part Of Me, spesial buat Ayangnya katanya. Oke. Okay.

96.9 Koga Radio Bali. Siapa yang gak kenal sama Cristiano Ronaldo? Udah saking terkenalnya, beliau juga sekarang sedang viral-viralnya Koga. Karena dirinya menjadi perbincangan hangat setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal dan terancam sanksi larangan bermain. Padahal CR7 ini baru saja mencetak golnya ke 980 bersama klubnya Al Nassr. Di mana Cristiano Ronaldo merasa dibohongi dua kali oleh pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, karena tidak dimainkan selama 30 menit seperti yang dijanjikan saat melawan Norwegia. Padahal awalnya dirinya sudah mau pensiun El Cogers, tapi diminta untuk terus bermain. Kemudian dijanjikan akan bermain, disuruh pemanasan, ujung-ujungnya tidak dimainkan. Wajar lah ya, kena PHP dua kali jadinya ngambek gitu. Tapi yang Bagas kurang gimana ya, kurang serak adalah komentar netizen yang menyalahkan Cristiano Ronaldo, dibilang drama dan sebagainya. Coba Anda pikirkan El Cogers, kalau Anda sendiri di posisinya dia, sudah membawa Portugal masuk ke peta sebagai negara besar yang dipertimbangkan di Piala Dunia, menjadi negara sepak bola yang luar biasa, tapi dirinya malah tidak dihargai seperti itu. Wah, kasihan banget ya. Nah, kemudian Ronaldo akhirnya memutuskan meninggalkan kamp latihan Seleção das Quinas sebelum laga melawan Denmark dan menyampaikan curahan hati yang panjang di sosial media. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan penangguhan sementara dan membuka investigasi disipliner. Di mana Ronaldo terancam sanksi larangan membela timnas Portugal antara 1 sampai 6 bulan. Ini Bagas lansir dari goal.com. Dan respon positifnya, ini Ronaldo biasa ya, di tengah badai kritik langsung menunjukkan lewat bukti nyata. Di mana CR7 langsung tampil cemerlang dengan mencetak gol ke 980 sepanjang karir profesionalnya saat Al Nassr menang 3-0 atas Al Diriyah di ajang Saudi Pro League. Dan yang menarik adalah dukungan supporter, khususnya pendukung Al Nassr, memberikan sambutan hangat di stadion dengan membentangkan spanduk bertuliskan Greatness is Earned, serta menyanyikan namanya sebagai bentuk loyalitas. Karena memang kehebatan itu adalah kita dapatkan sendiri Al Cogers, bukan kita minta. Jadi ya memang begitulah ya drama CR7 yang sangat viral di sosial media belakangan ini.

96.9 Alkoger Radio Bali. Sudah 2 jam ternyata Alkoger. Bekas Krisna menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dan Bagas sudah membahas banyak hal ya terkait trending topik, hal yang viral di sosial media selama sepekan terakhir. Salah satunya adalah mengenai anak SD yang meninggal dunia akibat dari korban bullying. Dan dari informasi terbaru Bagas dapatkan, ternyata guru di sekolahnya bahkan mencoba untuk menutupi kasus itu Elkoger. Apakah karena backingannya kuat atau hal lainnya? Ini pastinya sangat tidak baik ya, karena memang guru itu tugasnya digugu dan ditiru. Jangan sampai mengajarkan anak-anaknya hal yang tidak baik Elkoger. Dan kita juga sebagai orang tua atau bagi calon orang tua di luar sana harus mengajarkan anaknya untuk berani. Dalam artian meskipun gurunya melarang, meskipun kakak kelasnya melakukan pembulian, harus berani bersuara, berani vokal, karena ini juga menyangkut nyawa Alkoger sampai kehilangan nyawa. Semoga almarhum bisa diterima di sisinya dan kita juga menjadikannya pelajaran agar tidak terulang lagi di masa depan. Karena sekarang udah jam 11, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Alkoger yang udah atensi dengerin Bagas Krisna. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Six point nine. Elkoger Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Alex Klerikter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Sengau egrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.

0: Alias Kelerekter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: Nanda sih.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yuda Kusuma di Beautiful Sunday.
1: Hanya sampai jam 9 pagi saja.
0: Stay tune terus ya.

0: Ah,
1: kenapa kita tidak bisa melakukannya? Karena harus bekerja. Ini best that we can do ini.
0: Tapi selain itu ya Yudia, kita gak bisa bangun siang karena nyamuknya lagi banyak banget.
1: Iya benar, ini itu pasti gak ada garuk-garuk nyamuk. Astaga. Ya loh, saya tadi malam itu tidur, rasanya tidak ada nyamuk, tapi entah kenapa saya gas itu. Capek saya. Ini tidurnya udah tepat waktu tapi rasanya kayak kurang gitu.
0: Tapi aja dia percaya ya dia. Ini ada obrolan mistis nih.
1: Mistis.
0: Jadi saya sempat ngobrol sama salah satu kawan saya yang orang Jawa.
1: Orang Jawa. Jenje.
0: Ya, mereka kan Pripun percaya. Mereka kan percaya tuh sama kelahiran. Ya weton itu lah ya.
1: Iya.
0: Ya, Jawa Bali mirip-mirip lah ya kan.
1: Kita
0: juga pakai weton gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, di perwetonan itu ada yang namanya tulang wangi.
1: Tulang wangi. Apanya? Wangi-wangi yang lain ini.
0: Tulangnya pokoknya harum.
1: Tulang gitu harum, oke. Okay.
0: Iya.
1: Kayak gimana tuh?
0: Katanya si tulang wangi itu kalau udah deket-deket ataupun sudah di saat hari yang identik dengan hari-hari mistis seperti mungkin salah satunya kalau di Bali hari mistis itu kayak kemarin ya tumpak wayang.
1: Tumpak wayang, ya, Kejeng kan? Kliwon itu ya.
0: Ya benar, Tilem juga kan kemarin.
1: Tilem, nah, tiga momen ya.
0: Ya. Wah. Momen yang ya mistis lah kita mistis. Sebut seperti itu. Sakral. Spesial dibanding hari-hari yang lain.
1: Betul.
0: Gitu kan? Biasanya identiknya para tulang wangi ini gatel-gatel gitu.
1: Oh, itu.
0: Iya.
1: Berarti apakah saya termasuk tulang wangi?
0: Entahlah ya, nanti kita cek wetonnya masuk apa enggak gitu. Oh. Cuma katanya gitu sih, percaya enggak percaya sih. Kok ger sih ya, ini baru Mika bilang kayak gini, ih Mika percaya gitu-gitu.
1: Ih,
0: gitu,
1: mistis aja gue.
0: Enggak ada salahnya, itu kan apa ya, kearifan lokal gitu loh.
1: Iya benar.
0: Kepercayaan beberapa orang gitu kan.
1: Science itu sebenarnya basicnya juga dari kearifan lokal yang coba dilogikakan.
0: Iya.
1: Jadi kalau belum ketemu logikanya bukan berarti itu tidak bisa dipercaya. Mungkin caranya kita belum nyampe gitu.
0: Iya.
1: Benar-benar. Oh, berarti saya termasuk tulang wangi tapi kok rasanya tidak terlalu wangi pada saya.
0: Oh, enggak ya. Wangi kan di dalam kulit.
1: Kan di dalamnya, benar. Kalau di luar itu tetap bau saya. Untung lah masih.
0: Makanya luluran kamu.
1: Luluran.
0: Luluran pakai sabun antibakterial.
1: Iya, benar ya. Tapi itu kesalahan fatal juga ya.
0: Mau setulang wangi apa juga tetapnya dicari nyamuk.
1: Benar. Sebenarnya mungkin nyamuk itu mendekat karena dia tuh bukan mencari kita wangi, tapi karena dia tuh gedek loh. Kita di apa namanya digigit, bilangnya gigit, yeah, tapi kayak ditusuk-tusuk tuh nyuruh kita mandi sebenarnya.
0: Yeah.
1: Mandi kamu, keluarga aku tuh nggak tahan kan bau umur. Yeah,
0: tapi kayaknya ini bisa jadi bahasan di Beautiful Sunday pagi hari ini di Sidul ya.
1: Di jam 8 jam 9 nanti.
0: Yeah, berkaitan dengan pernyamukan duniawi.
1: Woi benar, pernyamukan yang sangat amat sering ada ini ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: dulu gimana cara Anda ngebasmi nyamuk?
1: Gitu? Benar. Tapi Anda juga nggak bisa mengatakan bahwa kalau nyamuk nih hilang dunia akan lebih baik, enggak?
0: Enggak.
1: Karena dia bagian dari satu ekosistem besar. Jadi kita nanti akan membahas tentang pernyamukan duniawi dengan bahasa nyamuk. Di jam 7 sampai jam 8 kita juga sudah menyiapkan berita-berita asing untuk Anda semuanya di sesi berisik ya.
0: Iya, makanya atensi bareng kita berdua. Pagi hari ini ada Mika Karisa
1: dan Yuda Kesuma sampai jam
0: 9 pagi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operasional Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta Toko Cabang Baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
4: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Nem. Triple killi. Tapi jangan cuman kegiatan yang dilakukan Eko Girls.
1: Terus apa, Yud?
0: Kita baru lewat berita-berita yang ada nih.
1: Oke, kita juga sudah pegang harian umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Mm-hmm. Coba kita cek dulu ada berita ataupun informasi apa. Yuda menemukan apa di situ?
0: Saya menemukan sebuah berita yang cukup menarik dan lagi banyak dibahas oleh netizen akhir-akhir ini terkait dengan daily worker.
1: Daily worker.
0: Daily worker ini kan sering banget di bidang pariwisata ya, artinya kayak sesi sebelumnya di staff.
1: Oh,
0: DW. Dan ternyata ini akhirnya masuk ke pembahasannya dari salah satu anggota Komisi 3 DPR RI ya. Jadi praktik penggunaan tenaga kerja harian lepas atau daily worker secara berkembangnya di sektor pariwisata Bali menjadi sorotan dari anggota Komisi 3 DPR RI dari Dapil Bali, yaitu Inyoman Parte. Diingatkan olehnya, pekerja yang terus-menerus dipekerjakan harus mendapatkan kepastian status hubungan kerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog terbuka mengenai masa depan upah minimum provinsi yang digelar dua sisi proyek di Undiknas. Penggunaan daily worker atau tenaga kerja harian lepas di sektor pariwisata tidak boleh berlangsung berkepanjangan tanpa memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan. Ketentuan tenaga kerjaan harian itu diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021. Jadi artinya adalah apabila pekerja harian bekerja selama 21 hari atau lebih dalam sebulan, selama 3 bulan berturut-turut, hubungan kerjanya demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak menentu. Jadi menurutnya juga perkembangan pariwisata semestinya tidak hanya diukur dari pertumbuhan usaha tapi juga kesejahteraan orang-orang yang menopangnya. Kepastian status kerja itu menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan hak pekerja. Di sisi lain, biaya hidup Bali yang terus membebani pekerja juga perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan upah minimum 2027. Disebutkan upah minimum Provinsi Bali 2026 itu adalah Rp3.207.459 per bulan. Masih berada di bawah angka kebutuhan hidup layak atau KHL masyarakat Bali senilai 5,2 juta rupiah yang menjadi acuan Serikat Pekerja. Jadi hidup layaknya 5 jutaan, upah minimumnya 3 jutaan. Dan disoroti biaya tempat tinggal yang harus ditanggung pekerja, terutama mereka yang berasal dari luar Denpasar dan Badung. Penghasilan bulanan harus dibagi bayar kos, transportasi, makan, kebutuhan sehari-hari. Ayo tunjukkan kepada saya di mana tempat kos yang lebih murah dari 1.200.000. Ayo ditantang nih, katanya kepada warga-warga yang bilang masih bisa kok nemu kos di bawah 1.200. Ditantang nih, langsung berikan. Di mana bisa nemu di zaman sekarang ya? Beban tersebut semakin berat bagi pekerja yang telah berkeluarga karena penghasilan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak. Karena itu menurutnya kebijakan pengupahan perlu memperhitungkan kondisi nyata pekerja, bukan semata-mata perkembangan industri. Ditegaskan tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan pekerja tidak bisa hanya dibebankan pada pengusaha. Pemerintah juga sekaligus memastikan aturan ketenagakerjaan dijalankan. Jadi harus banget hadir, karena ini kan berkorelasi pada banyak hal dan pemerintah adalah diantaranya. Dia juga mengingatkan bahwa pekerja lokal bukan sekedar tenaga penggerak industri pariwisata, melainkan bagian penting dari keberlangsungan kebudayaan Bali. Masyarakat Bali yang bekerja di berbagai sektor turut menjadi bagian dari komunitas yang menjaga tradisi dan budaya yang selama

0: ini menjadi daya tarik pariwisata Pulau Dewata. Jadi ini juga sempat kita bahas di beberapa waktu lalu terkait dengan upah minimum ya, selain daily worker yang statusnya digantung menjadi pekerja harian, kita juga melihat bahwa ternyata kebutuhan hidup layak dan upah minimum provinsinya masih jauh, masih ada gap. Dan juga terkait dengan pengupahan, ini terkait dengan tipping dan service charge. Kalau kita lihat selama ini kan masyarakat Bali khususnya yang bekerja di sektor pariwisata itu sering dininabobokan dengan nilai service charge yang, dan tipping yang melebihi nilai gaji. Jadi misalnya nilai gajinya 2 juta, tipping dan service charge itu nilainya bisa sampai 8 juta. Lalu happy semuanya. Tapi intinya itu adalah dua hal yang di luar dari upah. Jadi itu termasuk ke non-upah. Jadi mari kita perjuangkan bersama agar nanti takutnya kalau high season oke, dapat duitnya gede, tapi kalau low season itu bahkan di bawah standar hidup loh, misalnya dapetin biayanya. Dan itu udah pernah kita alamin pada waktu COVID kemarin, sampai nih, nilai hunian hotel itu minus 9,3%. Itu berarti kan minus sudah pendapatannya kita di zaman itu. Wah, jadi harus diperjuangkan ini untuk upah yang standar, upah yang benar, sekaligus sama konsep daily worker ini ya.
1: Iya. Dan di sisi lain juga pening juga ya mikirin itu ya Yud ya.
0: Bener.
1: Gelisah gitu loh.
0: Gelisah
1: bikin kita
0: banget.
1: Gelisah gitu.
0: Iya bener, bingung jadinya kan.
1: Bingung, bingung. Tapi semoga sih itu tidak mengganggu istirahat Anda, terutama untuk Anda yang berkecimpung di ranah pariwisata ya.
0: Betul.
1: Biar boboknya nyenyak, coba dicek warna kamarnya ya Kogers.
0: Warna kamar saya abu-abu ini. Kenapa warna kamar?
1: Karena ada dua warna yang sebaiknya dihindari untuk kamar tidur.
0: Oh gitu.
1: Biar boboknya lebih nyenyak.
0: Waduh, boleh dong kasih tahu apa aja warnanya?
1: Iya, jadi di sini disebutkan pemilihan warna dinding kamar tidur dapat mempengaruhi suasana ruangan karena kamar menjadi tempat beristirahat. Jadi para desainer interior itu menyarankan warna yang dapat menciptakan kesan tenang dan nyaman. Dan disebut ya merah terang serta oranye terang sebagai dua warna yang sebaiknya tidak mendominasi dinding kamar tidur.
0: Apa tadi? Merah.
1: Merah terang.
0: Dan?
1: Oranye. Merah dan oranye lah.
0: Waduh, kalau dinding saya itu kuning. Gabungan di...
1: Ini bagus di ruang kreatif deh Yud. Kalau kamar tidur tuh jadi kamu.
0: Wah, pantas saya selalu kreatif di kamar tidur.
1: Ini tuh muncul terus, akhirnya boboknya gak nyenyak.
0: Astaga
1: gitu. Kamar tidur pada umumnya merupakan tempat untuk istirahat. Jadi kecenderungan hindari ya penggunaan warna yang sangat energik dalam area yang luas seperti merah dan oranye. Ini merah dan oranye, tapi kuning juga bagian dari
0: itu. Sedih saya.
1: Merah dan oranye ini juga kerap dikaitkan dengan emosi yang kuat seperti gairah dan kemarahan gitu ya. Merah juga banyak digunakan pada berbagai tanda peringatan seperti lampu lalu lintas dan mobil pemadam kebakaran. Meski demikian, bukan berarti warna merah dan oranye sama sekali nggak boleh digunakan di kamar tidur loh ya, Elkogers. Jadi boleh aja digunakan, terutama pada aksen, bukan keseluruhan.
0: Benar.
1: Untuk kamar anak-anak, tidak ada warna yang belum pernah digunakan, termasuk oranye dan merah. Jadi disarankan penggunaan warna cerah dalam jumlah terbatas, misalnya pada listnya atau bagian tertentu dari ruangan. Dan penggunaan warna tersebut sebagai aksen ini dapat memberikan sentuhan warna tanpa membuat seluruh kamar terasa terlalu kuat gitu, strong banget energi.
0: Karena merah ianya. Itu ya.
1: Benar.
0: Kemarin itu sedikit jeda sih ya. Karena warna merah ini saya percaya ketika saya nanya sama teman saya gitu. Dia kan ada naik kendaraan bermotor nih.
1: Ya.
0: Merah lampunya diterobos sama dia. Kok gitu? Merah kan berani bro. Bukan gitu maksudnya. Jadi memang memunculkan energi besar merah itu ya.
1: Iya, ampun. Tapi ya semoga sini jadi tambahan wawasan ya. Untuk Anda yang mungkin rasa-rasanya kok pengen pembaharuan gitu ya.
0: Benar.
1: Oh ternyata cat dindingnya kemarin rada nyentrik gitu. Mungkin perlu cat dinding yang lebih kalem.
0: Kemarin mungkin cat dinding Anda tuh gabungan antara merah dan oranye mungkin kan. Jadi kenceng aja tuh energi sampai malam. Udah.
1: Ternyata imbas ya, ada imbasnya psikologi warna ini.
0: Jadi kalau misalnya menurut Mika, warna apa sih yang cocok dipakai untuk di kamar?
1: Biru, bagus.
0: Biru-biru.
1: Biru langit itu loh.
0: Wah, pantas kita slow ya.
1: Iya.
0: Ini harus... Ini slow
1: banget. Ngantuk mulu di sini.
0: Oh, pantes.
1: Ya, rasa kuning catnya nih.
0: Ini kuning, rumah saya yang harusnya warnanya dalamnya biru kayak gini.
1: Ya biru langit, biru itu langit. Bagus. Atau mungkin ada yang warnanya ungu tapi ungunya tuh soft gitu loh. Kayak warna biru ini tapi ungu. Kebayangkan?
0: Oh iya iya, kebayang.
1: Terus juga apa ya, warna hijau sekarang lagi ngetren sih.
0: Hijau.
1: Tapi bukan hijau kismin, bukan.
0: Bukan hijau kismin.
1: Hijaunya ada hijau orang kaya dibilang. Hijau-hijau apa gitu, saya lupa namanya.
0: Tapi kalau Anda punya apa namanya dinding hijau tuh gampang bikin editan video sih.
1: Iya.
0: Green screen.
1: Dan sekalian.
0: Dan berita lainnya langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di El Koga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.